0: tanggal kundurin mereka. Ada yang ulung mai woi woi ra. Ada kau kurut pun dari malah. Cicit nah, mereka perwala.
1: Live music on Triple J.